Kamu, saatnya kamu pilih-pilih lagu. Setelah tadi aku puterin pilihan aku, yaitu lagu dari Sheila on Seville dengan film favorit. Ini udah ada teman pro 2 yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Tadi ada Bang Tenny, kita sapa-sapa dulu ya. Katanya request lagu dari Naf di Satu Bintang Aku Menunggu. Tapi ternyata lagu dari Naf di Satu Bintang Aku Menunggu ini gak ada. Tapi Bang Tenny bilang pernah diputerin. Kayaknya belum kebuka kali ya Bang, karena kan ada beberapa lagu yang kebukanya tuh di pagi, ada yang kebukanya di malam kayak gitu ya. Mungkin siapa tahu itu waktu itu di bukan di pagi hari kali ya. Jadi aku puterin lagu dari Naf untuk Bang Tenny yang Kenalkan Aku Pada Temanmu. Next, ini ada lagi yang bergabung. Ada Bang Rizal di Sungai Rengas. Katanya pagi kakak mau request dong lagu The Rain. Judulnya Penawar Letih. Salam buat Bang Tenny, Kak Dewi, dan Kak Mariam. Semangat pejuang rupiah, jaga kesehatan ya. Makasih. Makasih Bang Rizal udah bergabung di pagi hari ini. Nanti aku puterin ya lagu The Rain. Judulnya Penawar Letih. Next, ada juga ini nomor belakangnya 3562 yang ikutan bergabung. Katanya request diboterin lagunya Lomba Sihir Sofa. Anyway, kemarin tuh juga sempat ada hearing session di Rakata Ruang ya, untuk kamu bisa mendengarkan lagu terbarunya Lomba Sihir setelah obrolan jam 3 pagi. Dan bakal dirilis secara resmi besok di tanggal 4 September 2026. Gak sabar banget sih pengen dengerin kelima track yang baru di setelah obrolan jam 3 pagi. Thank you udah bergabung, udah aku masukin ya lagu Sofa ya. Satu lagi, ini ada nomor belakangnya 4865. Halo, selamat pagi Pro 2 Pontianak. Izin request diputerin lagunya Alkateri. Salamnya buat pendengar Pro 2 aja. Oke. Aku udah masukin juga ke dalam playlist lagu Alkateri. Jadi buat teman Pro 2, pilih lagu kamu ini cuman sampai jam 7.30. Jadi langsung aja tulis pilihan lagu kamu. Siapa tahu lagu kamu bisa menjadi soundtrack untuk teman Pro 2 mengawali harinya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita puterin dulu lagu Naf dengan Kenalkan Aku Pada Temanmu.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Oke, itu dia tadi satu lagu dari Loba Sihir dengan Sofa. Ini adalah lagu yang dirilis di tahun lalu, tahun 2025, dan termasuk ke dalam album Obrolan Jam 3 Pagi. Untuk album setelah Obrolan Jam 3 Pagi bisa kamu dengarkan bersama di semua DSP teman-teman mulai besok tanggal 4 September 2026. Aduh, gak sabar ya. Apalagi buat teman Prode yang mungkin kemarin udah sempet ikutan hearing session ya, setelah Obrolan Jam 3 Pagi yang diadakan di Rakata Ruang. Di situ kamu bisa mendengarkan terlebih dahulu, jadi kayak ada privilege gitu loh teman Prode. Kita masih di request time, bukan request time sih, lebih ke pilih lagu kamu. Sampai nanti jam 7.30 masih ada 3 menit lagi menuju 7.30, jadi kamu buruan request sekarang juga pilihan lagu kamu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Kalau tadi aku udah di WhatsApp, sekarang kita beralih ke Instagram. Ada Day by Day yang ikutan bergabung, katanya request dong kak diputerin lagunya Good Morning Everyone dengan Tunggu Aku. Oke, aku udah masukin juga lagu Good Morning Everyone atau GME dengan Tunggu Aku. Terus ada juga lagi yang bergabung di WhatsApp ini barusan. Halo kak, ini aku Febrian, mau request dibuterin lagunya Simple Plan, Jet Lag. Salamnya buat pendengar Pro 2 Pontianak, katanya kabut asap masih tebal nih kak. Wah, daerah mana nih Febrian nih, boleh kasih tahu dong. Kayak tapi kayaknya menyeluruh ya kalau kabut asap ini ya. Nanti aku puterin deh ya, spesial untuk Febrian lagu Jet Lag dengan Simple Plan. Satu lagi, ini ada Ina yang bergabung, katanya pagi Salma, mau dengerin lagunya Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Oke, aku bakal puterin lagu Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang. Ini lagu yang featuring sama Tulus lagi sama Perunggu ya. Aku salah fokus di teman produk karena di bawahnya ada lagu Tulus juga. Oke deh, kalau gitu udah ada 1, 2, 3 lagu dipilih lagu kamu. Ini terakhir kalinya ya, 1 menit terakhir untuk kamu yang pengen request lagu. Buruan, nanti di jam 7.30 aku akan kembali lagi dengan informasi update perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitar. Buat teman Prode yang pengen kasih-kasih update juga boleh banget kasih tahu Salma sekarang juga, melalui WhatsApp, DM Instagram, dan aplikasi RRI Digital. Aku coba

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, aku udah puterin lagu-lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Tadi dari jam 7 pagi sampai 7.30 dipilih lagu kamu. Gimana, seru gak teman Pro 2? Pilihan teman Pro 2 tuh pasti gokil. Beragam banget genrenya, dari yang slow, dari yang upbeat, dari yang viral sampai yang lawas, semuanya ada. Thank you ya teman Pro 2 yang udah ikutan bergabung dipilih lagu kamu. Dan semoga lagu-lagunya bisa menemani aktivitas kamu, menjadi soundtrack hidup kamu di pagi hari ini, mengawali bulan September. Dan semoga selalu bahagia ya teman Pro 2 ya. Dan semoga September penuh cerita yang bikin kamu makin happy tentunya. Terus biar makin happy, bisa aja nih bridgingnya, biar kamu makin happy aku bakal kasih informasi update perkiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Jadi buat teman Prodo yang mungkin lagi otw ke suatu tempat, lagi otw kerja, otw kuliah, kan kuliah kayaknya masih harus tatap muka ya, belum dialihkan ke daring ya. Terus buat kamu yang mungkin otw ke RRI Pontianak karena mau audisi Bintang Radio, semangat ya teman berdua, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Salma memberikan informasi perakiran cuaca melalui laman bmkg.go.id. Di pagi hari ini kondisi udara ini masih kabur dengan suhu berada di sekitar 26 sampai 34 derajat Celcius. Anyway, ini juga sama ya untuk seluruh daerah di Pontianak. Baik Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Kota, dan juga Pontianak Tenggara. Sementara untuk kelembapannya cukup tinggi, antara lain di angka 48 hingga 90%. Jadi kalau misalnya pagi ini kamu ngerasa udaranya agak berat, terus pandangan juga sedikit berkabut, kondisi udara ini emang lagi kabur. Dan karena kita masih berhadapan sama kabut asap, tetap jaga kondisi ya teman Pro 2. Kalau nggak ada keperluan penting, kurangi dulu aktivitas di luar ruangan. Kalau harus bepergian, jangan lupa pakai masker yang sesuai dan tetap bawa air minum. Semoga dari siang sampai sore nanti kondisi udaranya makin membaik dan semoga segera turun hujan. Tetap semangat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan semoga hari ini Pontianak dapat udara yang lebih bersahabat. Soalnya saya akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku bakal puterin lagu-lagu yang seru dulu untuk berbani perjalanan kamu dan juga aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita mulai dari Biru Baru dengan Kita Cari Waktu Lain. Enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

di Indonesia, di Kalimantan Barat, di seluruh Indonesia yang sedang mengalami musibah ya. Terutama teman Pro 2, kalau untuk Kalimantan Barat dan juga Pontianak, ini semoga kabut asap ini segera selesai. Karena kita pengen banget kan ya ngerasain lagi pagi yang normal, bangun tidur, buka pintu, buka jendela, keluar rumah dan gak perlu mikir, gimana ya udara hari ini gitu. Kita bisa menghirup udara dengan segar gitu. Kayak jadi lupa ya kapan terakhir kali kita menghirup udara segar. Tapi kalau dikasih cobaan seperti ini, kita jadi mengingat kembali, oh harusnya kita dulu bersyukur ya, kita bisa setiap pagi masih bisa menghirup udara segar. Tapi sekarang, ya beginilah, kita harus menghadapi kabut asap ini bersama-sama teman berdua. Dan semoga September ini jadi bulan yang lebih baik. Semoga hujan juga datang di waktu yang tepat, kondisi udara berangsur membaik, dan kita bisa kembali beraktivitas tanpa rasa khawatir. Kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Apa harapan kamu di bulan September ini? Boleh ya, boleh yang serius, boleh yang receh-receh juga boleh. Pokoknya apa sih harapan kamu di bulan September ini, mengawali bulan nih teman Pro 2? Nanti aku bakal bacain satu persatu kalau misalnya kamu ikutan nimbrung di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang lagi OTW ke suatu tempat, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa selalu gunakan masker kalau misalnya bepergian, karena kabut asapnya masih tebal. Jaga kesehatan kamu dan juga kondisi tubuh kamu di tengah kondisi cuaca kota Pontianak yang seperti inilah ya, yang berkabut asap, iya, terus habis itu udaranya seperti itu. Dan matahari juga kayaknya malu-malu deh kalau mau nyapa kita karena ketutupan sama kabut asap. Jadi teman Pro 2, nanti sama masih bakal kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Kamu jangan

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh,

Balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah aku puterin satu lagu dari Jenny dengan Menangisi Akhir Pekan. Ngomongin soal kabut asap, teman Pro 2, ternyata yang keganggu itu bukan cuman pernafasan dan juga jarak pandang. Banyak aktivitas sehari-hari yang juga harus menyesuaikan ya dengan kondisi saat ini. Yang biasanya mungkin pagi-pagi udah biasa jogging, sekarang jadi aduh mikir 2-3 kali ya. Yang udah punya rencana nongkrong buat outdoor akhirnya harus pindah ke indoor. Terus yang mau goes keliling kota kayak terpaksa, aduh kayaknya nanti dulu aja deh goesnya. Ini parah banget nih kondisi kabut asapnya. Bahkan aktivitas sederhana kayak jalan kaki, main di luar rumah, atau sekedar duduk santai di teras aja jadi gak senyaman biasanya, teman berdua ya. Dan buat kamu yang punya kegiatan sekolah, kuliah, kerja, ataupun aktivitas di luar ruangan lainnya, kondisi udara seperti ini tentu bikin semuanya perlu dipikirin lagi. Padahal di awal bulan September ini harusnya jadi momentum buat kita menyelesaikan semua resolusi yang udah kita buat di awal tahun ya kan. Makanya harapan kita semua ya sama, yaitu semoga udara segera membaik supaya aktivitas kita juga kembali normal lagi. Ada yang bergabung barengan sama Salma, ini ada Arif Bocil katanya. Pagi abang kakak, bersama Arif Bocil lagi kabut nih, mau request lagu Nganggur dari Mas Do. Lagunya gak ada, minta lagu Isabella aja kak dari Iklim. Lagunya juga gak ada, ini Arif Bocil boleh gak sih diganti lagu-lagu yang mungkin masih update, masih baru-baru gitu. Soalnya lagu-lagu lawas kayaknya di Pro 2 udah gak ada nih. Kalau mau request lagu-lagu lawas, mau nostalgia, kau bisa beralih ke Pro 1. Tapi di Pro 2 aku bakal puterin lagu-lagu yang hits, yang viral, yang update untuk kamu, teman Pro 2. Aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu seru lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana. Anyway, thank you Arif Bocil yang udah bergabung. Tuh kan tenggorokan Salma udah mulai kering juga nih. Jadi teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma, jangan lupa untuk perbanyak minum air putih di tengah kondisi udara yang sedang kering dan juga kabut asap begini. Inilah contoh nyata ya, kalau misalnya kabut asap ini bisa bikin tenggorokan kering dan suaranya jadi serak dan hilang. Aduh, jangan sampai kamu juga kayak Salma nih. Anyway, udah ada lagu yang masuk ke dalam list aku yang akan menemani ruang dengar kamu. Mulai dari The Temper Trap, terus ada Arctic Monkey, Raisa, dan masih banyak lagi lainnya yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma sampai jam 10 di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, balik lagi barengan sama Salma, teman Pro 2 di 101,8 FM, Pro 2 pun tidak terbantar baik kamu. Coba kita sekarang pikirin baik-baik ya. Kalau misalnya kabut asap ini hilang dan udara kembali enak nih buat dihirup, hal pertama apa yang pengen banget kamu lakuin? Mau jogging pagi? Mau nongkrong di tempat outdoor? Atau mau jalan-jalan keliling Pontianak? Atau sesimpel kayak ya udah deh buka jendela ngerasain udara pagi tanpa bau asap. Kadang kita tuh baru sadar betapa nikmatnya hal sederhana setelah hal itu terganggu. Waduh, ini kayak tamparan keras ya buat kita semua ya. Dan mungkin itu juga yang bikin kita makin berharap bahwa September ini bisa bawa perubahan yang baik untuk kota kita tercinta, biar kita bisa kembali menikmati pagi, kembali ketemu teman, kembali beraktivitas, dan tentunya kembali menghirup udara yang lebih bersih. Sementara kondisi udara masih belum benar-benar aman ya, tetap jaga diri teman Pradua. Kalau nggak ada keperluan penting, kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus keluar ya gunakan masker yang sesuai, terutama saat kondisi udara sedang buruk. Dan kalau misalnya badan udah mulai kasih sinyal nggak nyaman, jangan sok kuat, tapi istirahatlah dan cari tempat dengan udara yang lebih bersih. Tapi di manakah itu udara yang lebih bersih? Aku juga tidak tahu. Kita berdoa aja semoga September ini membawa kebahagiaan dan juga keberuntungan, karena bentar lagi sudah menuju akhir tahun. Tetap semangat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, Salma masih akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi kita muterin dulu satu lagu dari Vory Vance yang jadi soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Ini dia, I Miss You Every Brand New Day.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: teman Pro2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Peran 2, setelah yang satu ini aku bakal puterin deretan lagu-lagu seru lainnya. Dan kayaknya ini sebagai penutup aku ya, untuk menyapa kamu di pagi hari ini. Aku puterin lagu dari The Jeblok featuring Lea Lona dengan Sekian Terima Kasih. Kayak aku yang mau mengucapkan sekian terima kasih. Thank you yang udah ikutan bergabung barengan sama Salma dari tadi jam 6 pagi sampai akhirnya sekarang udah jam 9 lewat. Dan setelah yang satu ini juga kamu bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu selanjutnya yang akan menemani ruang dengar kamu, yaitu Anwar. Akan menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Pokoknya kita seru-seruan bareng di Pro 2 Pontianak di sini aja di 101,8 FM. Kalau gitu sama pamit dan sampai jumpa di hari berikutnya. And

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega-3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kamu tahu enggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
2: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
1: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
2: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
2: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Cup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Nah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
2: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
1: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
2: Tapi apa Dul?
1: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
2: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
1: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
2: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
1: Wih, jelas lah Abdul nih.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit, yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serata. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: sai tombo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Elen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
5: Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? 1, 2, 3, go.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Nemenin kamu di Santai Siang kali ini bersama Akil, teman pro 2. Kita ngomongin seputar olahraga ya di Arena 0 derajat, teman pro 2. Nah, kalau ngomongin seputar olahraga, kita juga lagi ada event yang lagi seru banget di kota kita tercinta, teman pro 2 ya. Jadi kayak kita bakal ngasih informasi buat teman pro 2 seputar olahraga, khususnya di kota Pontianak. Jadi teman pro 2 tetap stay tune terus bareng kita di pro 2 era di Pontianak. Dan ini juga ada salah satu informasi nih buat teman pro 2, ada Piala Gubernur Kalimantan Barat Super Camp Taekwondo Open Championship yang ketiga yang bakalan siap digelar Pontianak. Ini teman pro 2, jadi dilansir dari laman rri.id, ajang olahraga bela diri taekwondo ini kembali hadir di Kalimantan Barat. Piala Gubernur Kalbar ini di tahun 2026 akan digelar pada tanggal 5 dan juga 6 September tahun ini di Gor Perbasi Pontianak. Kejuaraan ini juga terbuka dan menjadi salah satu momentum penting ya bagi perkembangan olahraga taekwondo di Kalbar, sekaligus juga menjadi ruang bagi para atlet untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman bertanding, dan juga membangun mental juara sebelum menghadapi berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Ada 500 peserta yang berasal dari seluruh Kalimantan Barat, termasuk peserta dari Kalteng yang akan memeriahkan kejuaraan ini, di mana rencananya kejuaraan ini juga akan dibuka oleh Gubernur Kalbar langsung, yaitu Bapak Rian Orsan. Sementara kategori yang dipertandingkan adalah kelas pomsai atau seni, kyorugi atau tarung, dan juga eksebisi untuk anak-anak usia 4-6 tahun. Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak teman pro 2, termasuk pemerintah daerah, KONI Kalbar, Dispora Par Kalbar, KONI Kota Pontianak, Dispora Par Kota Pontianak, dan juga sejumlah sponsor serta mitra yang mendukung. Ketua Panitia Piala Gubernur Kalbar Super Camp Taekwondo Open Championship ketiga, Romawi Martin, menyampaikan juga penyelenggaraan kejuaraan ini tuh gak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara aja, tapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun ekosistem pembinaan atlet taekwondo yang lebih baik. Dan menurutnya juga persiapan penyelenggaraan ini udah dilakuin dengan memperhatikan berbagai aspek ya, mulai dari kesiapan venue, perangkat pertandingan, pelayanan kepada kontingen, sampai aspek keamanan dan juga kenyamanan selama kejuaraan berlangsung. Oke, teman pro 2, jangan kemana-mana, masih di RRI Pro 2 Pontianak dan juga masih di Arena 0 derajat. Jadi tetap stay tune.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: sejak tahun 1951
1: melahirkan penyanyi profesional di kancah musik nasional dan internasional.
0: Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Aula Lantai 2 RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih, selamat datang di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia merupakan ajang bergengsi sejak tahun 1951 dan menjadi wadah bagi talenta-talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam bidang tarik suara. Nah, kali ini di Bintang Radio Indonesia tahun 2026, setiap peserta akan menyanyikan dua lagu, yaitu salah satunya adalah lagu pop Indonesia dan satu pop lagu daerah. Dan kamu juga bisa mendukung penyanyi favorit kamu dengan memberikan suara melalui voting di website resmi bintangradio.rri.id. Jadi jangan lupa untuk berpartisipasi dan jadilah bagian dari perjalanan mereka menuju juara. Acara ini juga bisa didengar melalui Pro 2 Pontianak 101,8 FM dan disaksikan melalui live streaming YouTube channel RRI Pontianak. Untuk membuka Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Pontianak, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak. Kepada Kak Akil, disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Selamat siang kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Pontianak. Dan juga pada kali ini, Mitra Radio RRI Pontianak tahun 2026. Ini saya sampaikan untuk kegiatan di tahun ini sebanyak 96 peserta yang mendaftar dan terdata oleh pusat untuk kegiatan Bintang Radio. Dan untuk yang memenuhi syarat serta ketentuan, ini sebanyak 68 peserta dari 41 putri dan juga ada 27 putra. Dan kemudian juga acara ini diselenggarakan 3 hari di putaran pertama untuk para peserta menyanyikan lagu Indonesia. Dan kemudian untuk 3 hari berikutnya di putaran kedua, para peserta menyanyikan lagu daerah. Jadi untuk para peserta, tetap semangat. Dan saya juga ingin mengucapkan dari seluruh panitia kepada para pendukung dan kepada semua pihak mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian juga untuk para peserta, selamat bertanding dan tetap semangat. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan para dewan juri yang nanti akan menilai penampilan dari peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Dan inilah dia para dewan juri Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak 2026.
0: Dewan juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Artista Cesarista Diatra. Akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain, Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak, serta proyek musik kolosal Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senentang, yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kapuas atau Kertas, label music independen Marvel Music Creator, serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Farhad Hasan merupakan seorang vokalis yang telah memiliki pengalaman di dan berbagai panggung kompetisi. Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi vokalis utama dalam proyek musik Alfie Raff and the True Friends sebuah proyek yang menghasilkan satu album. Pengalaman Farhat juga datang dari ajang pencarian bakat nasional. Pada 2019, ia pernah mengikuti Rising Star Indonesia bersama band She's Bro yang kini dikenal dengan nama 24/7 On The Road. Perjalanan tersebut tentu menjadi bekal berharga bagi Farhat dalam memahami karakter vokal, penampilan panggung, serta tantangan yang dihadapi seorang penyanyi dalam sebuah kompetisi. Dipa Revanda merupakan sosok yang cukup dekat dengan dunia musik dan penyiaran di Pontianak. Ia aktif sebagai musisi sekaligus vokalis band Giants dan penyiar di Pro2 RRI Pontianak. Selain bermusik dan bersiaran, Dipa juga aktif sebagai presenter musik serta public speaker. Perpaduan pengalaman di atas panggung, di balik mikrofon radio, serta dalam membawakan berbagai kegiatan, menjadi bekal menarik bagi Dipa untuk melihat sebuah penampilan tidak hanya dari kualitas vokal, tetapi juga dari karakter, komunikasi, dan kemampuan seorang penyanyi dalam menyampaikan musik kepada pendengar.

0: punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting.
1: Masukkan jumlah bintang
0: yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil. Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik pendengar dan pemirsa, setelah kita mengenal dewan juri dan tadi sudah tahu juga bagaimana cara untuk voting peserta favorit kamu, tibalah waktunya kita akan memanggil peserta yang sudah siap untuk menghadirkan penampilan terbaik mereka hari ini di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak dengan membawakan lagu pop Indonesia. Kita panggilkan langsung peserta dengan nomor tampil 1 putri yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 1 putri.

Kemudian kita akan langsung ke peserta dengan nomor tampil dua putri yang akan menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah dengan nomor tampil dua putri.

Baru saja kita saksikan penampilan dari peserta nomor tampil 2 putri atas nama Elizabeth Prima Sembiring. Kini kita beralih ke nomor tampil 3 putri yang akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 3 putri.

Baru saja kita menyaksikan penampilan atas nama Angelina, dan sekarang kita beralih ke penampilan selanjutnya yang akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta dengan nomor tampil 4, Putri.

Baru saja kita saksikan penampilan dari Yoenada Hanun Swastika. Kita beralih ke peserta selanjutnya yang akan membawakan lagu Bila. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 5, Putri.

Saksikan penampilan atas nama Gebi Apriliani. Dan kami ingin mengingatkan kembali acara ini dapat didengar melalui Pro 2 Pontianak 101,8 FM dan disaksikan melalui live streaming kami di YouTube channel RRI Pontianak. Dari hari pertama hingga hari terakhir nanti, pendengar dan pemirsa, Anda juga dapat mendukung penyanyi favorit dengan komen sebanyak-banyaknya. Setelah tadi sudah kita tampilkan 5 penyanyi putri, kini kita beralih ke 5 peserta putra yang akan membawakan lagu sesi potret. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah nomor tampil 1 putra.

ketika penampilan atas nama Raul Kurniawan. Dan kini kita beralih ke peserta selanjutnya yang masih akan menyanyikan lagu sesi potret. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah nomor tampil dua putra.

Baru tadi kita menyaksikan penampilan atas nama Arkan Ataya Rabbani. Selanjutnya kita akan beralih ke penampilan atas di nomor peserta nomor tampil 3 putra yang akan menyanyikan lagu Teh Hijau.

Akan kami lakukan pemanggilan sebanyak 3 kali dan jika selama 3 kali dipanggil dan peserta tidak naik ke atas panggung, maka peserta akan dinyatakan gugur. Panggilan pertama, peserta nomor tampil 3 putra atas nama Diki Ardianto Saputra. Panggilan kedua, peserta nomor tampil 3 putra atas nama Diki Ardianto Saputra. Panggilan ketiga, peserta nomor tampil 3 putra atas nama Diki Ardianto Saputra. Dengan itu, maka peserta nomor tampil 3 putra atas nama Diki Ardianto Saputra dinyatakan gugur. Kita ke peserta nomor tampil 4 putra yang akan menyanyikan lagu Teh Hijau. Dewan juri, pendengar dan pemirsa, inilah nomor tampil 4 putra. Akan kita lakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Peserta nomor tampil 4 putra atas nama Muhammad. Panggilan kedua, peserta nomor tampil 4 putra atas nama Muhammad. Panggilan ketiga, peserta nomor tampil 4 putra atas nama Muhammad. Maka dengan itu, peserta dengan nomor tampil 4 putra atas nama Muhammad dinyatakan gugur. Kita beralih ke peserta selanjutnya yang akan menyanyikan lagu Terakhir Kali. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 5 putra.

0: Baik, baru saja kita saksikan penampilan atas nama Samuel Frankie Wilson. Dan kami juga masih mengajak kamu semua untuk memberikan suara melalui voting resmi di website bintangradiorri.id dan jadilah pendukung yang akan mengantarkan mereka menjadi juara. Dan untuk Anda yang mungkin belum tahu bagaimana cara untuk voting, kita simak video berikut ini.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradiorri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
0: Baik, setelah mengetahui cara voting, jangan lupa untuk voting sebanyak-banyaknya untuk peserta jagoan kamu. Dan kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mendukung acara Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak, kepada Bank Kalbar, PT BAI, PT KIPP, PT CMI, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalimantan Barat, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Weng Kopi, dan Garuda Mitra. Selanjutnya kita akan menyaksikan peserta yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, peserta, pendengar, dan juga pemirsa, inilah peserta nomor tampil 6 putri.

Baru saja kita saksikan penampilan dari Fredella Atali Pabayo. Dan selanjutnya kita akan beralih ke peserta yang masih akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 7 Putri.

Baik, baru saja kita saksikan penampilan dari Sophia Margareta. Kemudian kita beralih ke peserta yang akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 8 putri.

Barusan adalah penampilan atas nama Cecilia Noviani. Kemudian kita akan beralih ke peserta selanjutnya yang akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta dengan nomor tampil 9 putri.

Baru saja kita menyaksikan penampilan atas nama Frederica Titania Yusara. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta yang akan menyanyikan lagu Rayu. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 10 putri.

Baru saja kita saksikan penampilan energik dari Grace Novella dan selanjutnya kita akan kembali mendengarkan peserta yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri pendengar dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 11 putri.

Baru saja tadi kita menyaksikan penampilan terakhir peserta putri di hari ini atas nama Rizka Amara Al-Haqi. Selanjutnya kita akan beralih ke para peserta putra yang akan membawakan lagu Alama. Dewan juri, peserta, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 6 putra.

Nama dari peserta dengan atas nama Muhammad Rizky Gaza. Selanjutnya kita akan ke peserta selanjutnya. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 7 putra. Baik, akan kami lakukan pemanggilan sebanyak 3 kali, dan jika sebanyak 3 kali dipanggil dan tidak hadir ke atas panggung, maka peserta akan dinyatakan gugur. Panggilan pertama, peserta nomor tampil 7 putra atas nama Rivaldo Gio Rananda. Panggilan kedua, nomor tampil 7 putra, Rivaldo Gio Rananda. Panggilan ketiga dan terakhir, peserta nomor tampil 7 putra atas nama Rivaldo Gio Rananda. Maka dengan begitu, peserta nomor tampil 7 putra atas nama Rivaldo Gio Rananda kami nyatakan gugur. Selanjutnya, peserta yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 8 putra.

Dan itu barusan penampilan atas nama Silvanus Boyke. Dan kita akan beralih ke peserta putra terakhir yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah peserta nomor tampil 9 putra.

Baik, dengan penampilan dari Fabio Cannavaro barusan, juga akhirnya menutup kebersamaan kita di sequence pertama hari ini dan telah menghadirkan penampilan terbaik mereka. Jangan lupa untuk terus vote dan beri dukungan kamu kepada para peserta favorit kamu. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri, para peserta serta all crew yang bertugas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sponsor yang telah mendukung acara ini. Bank Kalbar, PT BAI, PT KIPP, PT CMI, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalbar, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Weng Coffee, dan Garuda Mitra. Buat kamu yang ketinggalan, jangan khawatir karena setelah ini masih dapat kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari hari pertama sampai hari terakhir. Jangan kemana-mana teman, tetap bersama kami di sini di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak.

Terima kasih telah menyaksikan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

0: Bunuhin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Sedapnya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
5: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
4: Masa sih, Mas? Secepat itu?
5: Ya udah, kalau nggak percaya.
4: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
6: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
4: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
6: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
4: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
7: The next day.
4: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
6: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
8: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
9: Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
10: Oh, you really don't have to do that.
9: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't? Less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM LRI Perdue Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Perdue barengan sama Erna. Tadi kamu udah dengarkan audisi bintang radio Dewan ya. Kita lihat lagi besok teman Perdue apakah pilihan kamu ya, atau orang-orang yang kamu kenal gitu bisa masuk ke 10 besar. Nah, nanti kita bakalan hadir teman Perdue di hari besok ya, besok hari apa sih? Jumat ya. Masa pakai nanya lagi ya. Yang pasti teman Perdue hari ini bakalan nemenin kamu ya dari jam 16 ini sampai nanti di jam 20. Jadi pastikan buat teman Perdue untuk stay terus bareng Perdue Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, Jak.
0: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, Yu. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, Yu.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, enggak mungkin habis sendiri.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Eh, kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba. Topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toast Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.
1: Hana, dua, tiga, empat. 꿈 속에 꿈일까 깨도 똑같아 아침부터 저녁까지 깊고 긴 꿈에 빠진 느낌이 더 풀어

0: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
2: Pangan kuat, desa berdaulat.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Dengerin Radio Pontianak.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang,

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar. Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
3: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
4: Ya Tuan Muda, kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
3: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
4: Oh, itu. Gak ada apa, Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
3: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda. Maaf, Tuan. Saya permisi.
5: Saya permisi, Tuan. Yuk kita pergi.
0: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi. Sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
3: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya, Tuan. Tuan mau beli sayur?
3: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf, Tuan. Bukan begitu maksud saya.
3: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
3: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
3: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
3: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku, Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
3: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
6: Tidak, Tuhan.
7: Ayo kita pergi, yuk.
3: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
0: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
3: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
0: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
3: Hai, pincang.
0: Lastri, nama saya, Tuan.
3: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
3: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
6: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
3: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
6: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
3: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal.
4: Ya, Tuan Muda.
3: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
4: Baik, Tuan Muda.
6: Nih. Tidak. Tolong. Jangan sakiti aku. Kalian bawa kemana aku? Tolong.
3: Nah, pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
6: Binatangku, biadabku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
3: Dal, yuk kita pergi.
4: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
3: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
4: Gak usah Tuan, gak usah.
3: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
4: Surya, terkutuk kau.
0: Men Lastri sangat terpukul, sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya,

0: semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam tau. Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
1: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
0: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
1: Tapi dia pincang, Pak.
0: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
2: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak, aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
0: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
2: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah, semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar, sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang, tak terurus.
1: Lastri. Lastri. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri. Lastri. Maafkan aku. Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku keluar kop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

teman berdua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Ya, teman Bredo masih bareng sama Erna. Dan update dulu buat teman Bredo ya, informasi di Kota Pontianak untuk udara hari ini masih di kategori berbahaya ya teman Bredo ya. Jadi buat kamu yang mau keluar ruangan, punya aktivitas di luar ruangan teman Bredo, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga bawa masker cadangan ya. Barangkali gitu kan ya, masker kamu tiba-tiba rusak gitu atau kotor tiba-tiba, atau ada teman kamu yang rusak ya maskernya teman berdua ya, kamu bisa kasih tuh masker cadangan ya, berbagi gak masalah teman berdua ya. Walaupun ada yang bilang katanya agak-agak susah sekarang cari masker, gimana nih? Menurut aku sih masih belum sesusah itu ya, masih ada lah, walaupun harganya kayak biasanya gak segitu tuh harganya gitu, tapi gak apa-apa, namanya kebutuhan teman berdua ya, pasti harus dibeli juga gitu. Kita lihat juga untuk informasi dari bmkg.go.id teman berdua, diperkirakan di malam hari ini masih cerah ya, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan. Jadi buat teman berdua juga hati-hati yang rumahnya mungkin dekat dengan tanah gambut teman berdua. Nah, harap hati-hati aja ya, pastinya bisa jaga keselamatan diri kamu dan orang-orang sekitar. Seperti itu teman berdua, yang paling penting minum air putih yang banyak ya, jangan banyak minum air yang manis-manis teman berdua. Memang yang seger-seger tuh bikin goyah gitu ya. Pengen yang manis, yang seger, yang dingin gitu kan. Ada buah-buahnya, yang ada rasa-rasanya. Memang itu paling menggoda sekali sih ya. Tapi jangan ketinggalan dengan air putihnya. Teman Bredo juga wajib kamu minum ya. Kamu minum teman Bredo, jangan sampai malah gak minum sama sekali dalam satu hari ini. Yang ada nanti kamu jauh lebih lemas, agak seret gitu rasanya teman berdua. Dan Tera juga bakal update lagi informasi lalu lintas di Kota Pontianak. Kamu juga boleh gabung barengan sama aku teman berdua, langsung gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Raya. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan. Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: stop, boost.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis.
1: Lisa, gimana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang? Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Raben. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: siap.
1: Ya.
0: Siap. Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah. Bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Okay.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul, jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke. Okay.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke. Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba. Coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu yeah. ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu yes. banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan ya, mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Akhirnya, pada akhirnya.

0: masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga betul. jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: kayak
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas sekarang tuh makin bebas semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa
0: betul.
1: Identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
0: Benar-benar seru sih jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023.
0: Ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga, mungkin buat lo yang sudah terjun juga, mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini, A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini, waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul
1: nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang, tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lu gua-gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, oke.
1: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
1: Tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue-gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman gue tiba-tiba nyeletuk lulu gua-gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu gua-gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lolo gue-gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya lulu gue-gue, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lolo gue-gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue-gue, lulu gue-gue nggak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu gua-gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, lulu gua-gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, benar-benar.
1: And tapi, it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara pelahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Okay. Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oke. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh, benar.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti,
1: jadi
0: berarti
1: gue juga gak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Lumban.
0: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya yeah. sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram, apa yang baru, ke TikTok, yes. apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan yes. Gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk yeah. sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi okay. ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai,
0: yes.
1: Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti simple akan ada lah. Lah ya, akan ada lah ya, semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan betul. Berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Yes. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Nah, biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar cek lagu gue Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
1: Boleh. Kalau ada yang mau ya? Bikinin, boleh.
0: Asik. Boleh, boleh, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much.
1: Selamat
0: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
1: Betul.
0: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini tentunya ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu sampai di jam 12 malam nanti. Mungkin kamu udah lihat flyer kita, teman Pro 2. Di malam hari ini kita ada ronda ya, ngobrol barengan Bang Ahmad Mubarok nih, tentang dari niat sederhana untuk tujuan yang mulia. Nah, cocok banget dengan keadaan Kalimantan Barat yang mungkin saat ini sedang butuh relawan yang memang benar-benar untuk membantu memadamkan api gitu ya. Makin kesini makin tebal aja nih asapnya nih. Dan buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Silakan bergabung sampai di jam 9 malam nanti. Udah ada di studio ada Abang Ahmad Mubarok. Halo Abang.
1: Bang.
0: Wih, keren. Ini berapa kali udah siaran di sini, Bang?
1: Kebetulan ini yang pertama, Bang.
0: Ini pertama kali. Rasanya gimana tuh?
1: Ya agak sedikit gugup lah, Bang.
0: Gugup ya. Kalau Abang gugup, saya gugup juga. Bang Mubarok asalnya dari mana, Bang?
1: Oh, kebetulan saya berasal dari Ambawang, Bang. Ambawang yang mana Ambawangnya itu bisa dikatakan agak masuk ke dalam gitu.
0: Oke, masuk lagi ke dalam masuk berarti. Ke dalam. Bang, aku pengen nanya di luar tema keadaan di sana dengan kondisi kabut asap di Kalimantan Barat, ya seperti apa sih, Bang?
1: Nah, kalau terkait keadaan sekarang di Ambawang ini kayaknya menjadi titik terparah lah kebakaran hutan dan lahan, Bang. Karena memang ada beberapa titik yang berdekatan dengan kediaman saya itu sekarang sedang parah-parahnya lah kebakaran ini, Bang. Okay. Dan membuat kayak kabut asapnya itu sangat tebal sehingga membuat jarak pandang kita itu sedikit susah.
0: Oke, benar-benar terbatas,
1: terbatas
0: berarti,
1: Bang. Terbatas banget.
0: Ada untuk kayak sampai posko pengungsian gak sih, atau emang belum ada dibuat gitu?
1: Oh, untuk posko pengungsian sementara belum ada, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Karena untuk kebakaran ini hanya di lahan-lahan mereka, belum sampai ke kayak rumah
0: permukiman
1: mereka,
0: warga gitu.
1: Warga
0: ya?
1: Gitu. Oh. Kalau di daerah Teluk Bakung itu kan ada yang katanya tempat kandang ayamnya.
0: Oh iya, itu gimana kemarin kejadiannya, Bang? Abang tahu enggak ceritanya?
1: Kalau untuk spesifiknya belum tahu juga sih, Bang, karena kayak berita yang beredar itu hanya di Teluk Bakung ada kebakaran, yang mana kebakarannya ini sampai membuat satu kandang ayam itu hangus terbakar gitu.
0: Oke, termasuk wilayah yang lumayan parah berarti yang Bawang ya. Buat masyarakat sekitar dengan adanya bencana yang bisa dibilang bencana alam katanya, ya responnya gimana, Bang, sekarang, Bang? Ataukah ada memang dari pergerakan masyarakatnya punya bikin posko sendiri, atau memang ada bala bantuan yang selalu diterima gitu?
1: Ya, untuk bantuan sementara sih belum ada, Bang. Untuk cara mereka memadamkan api ini masih menggunakan cara yang sederhana lah. Cara seadanya, kayak menggunakan pipa yang biasa. Kayak contohnya, kan katanya kalau seumpamanya api itu dari arah kanan kan, Bang, otomatis kalau ada angin yang lebat dia akan berjalan ke arah kiri, Bang.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan
0: benar.
1: Cara sederhana yang dilakukan oleh mereka itu kayak membersihkan, Bang, rumput-rumput atau daun-daunan yang tinggi itu supaya dia tidak merambat ke arah yang lain gitu. Tentunya mereka masih menggunakan cara sederhana karena belum ada bantuan dari pemerintah gitu.
0: Oke, dari ya yang teman-teman mungkin jadi relawan, Ambawang bisa jadi salah satu tempat yang bisa kita perhatikan untuk kondisi saat ini. Masih dengan cara sederhana berarti, sederhana, ya, sederhana banget. Inisiatif lah masyarakat di sana ya. Keren. Salut, mudah-mudahan bencana alam yang ada di Kalimantan, mau itu di seluruh Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Utara, Selatan, mudah-mudahan tidak ada kabut asap lagi dan cepat mereda intinya.
1: Amin.
0: Nah, kita balik ke tema kita di malam hari ini, tentang niat sederhana. Menurut Bang Mubarok, niat sederhana itu seperti apa sih, Bang? Sepenangkapan Abang deh.
1: Niat sederhana itu adalah suatu niat kecil yang kita lakukan untuk membantu seseorang. Contohnya kayak PKBI inilah ya, Bang. PKBI ini kan didirikan dengan niat yang sederhana. Yang awalnya itu untuk membantu seorang ibu yang melahirkan, karena pada waktu itu banyak sekali seorang ibu hamil yang ketika melahirkan itu meninggal, Bang.
0: Oke.
1: Jadi PKBI didirikan oleh sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan karena tingginya angka kematian pada ibu hamil pada waktu itu. Dan itu merupakan salah satu alasan saya lah bisa masuk ke PKBI khususnya di CRK. Karena kenapa kayak alasan mereka mendirikan ini itu kayak sangat mulia sekali gitu, walaupun hanya sederhana tapi sangat mulia sekali. Jadi pada waktu itu kan saya masuk ke CRK ini karena gabut lah, karena gak ada kegiatan juga kan, udah lulus sekolah, belum masuk kuliah juga. Jadi kayak mengisi waktu kekosongan dengan bergabung ke organisasi gitu. Yang awalnya karena kegabutan, tapi setelah kayak ada pengenalan internal terkait PKBI ini didirikan, kayak tersentuh gitu dan merasa bangga bisa bergabung ke PKBI.
0: Oke, itu niat sederhananya, gitu kan. Tapi selama mengikuti PKBI atau sebelum mengikuti PKBI, ada nggak sih yang sebenarnya itu tuh sederhana banget tapi dampaknya besar yang Bang Mubarok lakukan, entah itu ke masyarakat kah, ke teman-teman sekolah kah gitu. Pernah nggak sih?
1: Ada sih Bang. Kayak,
0: apa tuh?
1: Contohnya lah ya, kita kan biasanya tuh kalau di sekolah itu Bang kan, ada teman-teman yang kayak belum paham terhadap pelajaran kan gitu. Nah, kita yang paham, contohnya kita membantulah supaya mereka bisa paham terhadap materi tersebut. Dan itu kan adalah suatu niat sederhana yang bisa kita lakukan ke mereka. Kalau harus mereka ikut les kan itu kayak membutuhkan biaya yang besar gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita yang paham bisa ikut membantu menjelaskan ke mereka supaya bisa memahami materi tersebut, itu kan setidaknya bisa meringankan beban orang tuanya gitulah.
0: Oke, luar biasa sih, niat mulia sih Bang ya.
1: Iya Bang.
0: Saling membantu sesama manusia itu adalah hal yang wajib kalau menurut aku sih ya. Dan kita semua juga warga bantu warga yang rasa masih punya rasa manusiawi, apapun kesusahan yang dialamin oleh tetangga, entah dari teman, orang-orang sekitar, walaupun kita nggak kenal, ya udah luangkan rasa kemanusiaan itu untuk saling membantu. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita buat kamu teman perdua yang pengen bergabung, langsung aja gabung barengan Nopal dan juga Bang Mubarok sampai di jam 9 malam nanti.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu nih. Di malam hari ini masih barengan Opal dan juga Bang Mubarok ya, ngobrolin seputar dari niat sederhana untuk tujuan yang mulia. Buat teman-teman yang pengen bergabung di malam hari ini ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Silakan bergabung sampai di jam 9 malam nanti. Bang, kita lanjut ke topik obrolan kita tentang niat mulia gitu. Menurut Bang Mubarok nih, ada gak sih sebenarnya hal yang berdampak besar tapi tuh masih disepelekan oleh banyak orang, Bang?
1: Hal yang sepele, hal yang kecil gitu ya, Bang. Mm-hmm. Tapi masih dianggap sepele gitu.
0: Iya, padahal dampaknya besar banget gitu.
1: Besar gitu. Kayak contoh kalau kita mengaitkan

0: dengan kebakaran hutan yang saat ini sedang tren lah ya Bang, sedang viral. Dan ada yang mengatakan sekarang ini sedang ada musim kabut asap gitu. Bahkan kan musim di Indonesia hanya dua gitu kan.
1: Iya benar.
0: Kemarau dan hujan. Kalau hal sepele yang bisa berdampak besar, yang bisa kita berikan ke masyarakat, contohnya ya kayak aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari Cirekawang, gimana? Tadi pagi dan tadi siang mereka baru saja selesai membagikan bantuan, yaitu berupa kayak masker, obat-obatan dan juga vitamin Bang. Kan itu mungkin bagi segelintir orang hal itu hal sepele sih kan.
1: Iya benar.
0: Tapi hal tersebut itu sangat dibutuhkan oleh mereka.
1: Okay.
0: Jadi teman-teman Cirekawang hadir datang ke tempat-tempat yang memang terdampak untuk memberikan bantuan berupa masker, obat-obatan, vitamin dan juga yang paling dibutuhkan sih yang tentunya air bersih Bang, karena kan sekarang lagi krisis air bersih.
1: Tapi kalau di Ambawang sendiri itu air bersih sulit nggak sih Bang?
0: Sedang krisis juga sih Bang.
1: Sama berarti ya.
0: Jadi sekarang itu kan kalau di daerah saya itu kan nggak ada yang namanya beli Bang.
1: Iya benar.
0: Jadi dengan adanya karhut lah, airnya di krisis, jadi mereka sekarang udah beli air galon Bang.
1: Oh, kalau boleh tahu dari Ambawang sendiri biasanya sumber mata air tuh dari mana sih Bang?
0: Sumber kalau mata air sih biasanya mereka ada yang kayak ngebor gitu Bang.
1: Dari sumur bor
0: berarti ya. Biasanya. Tapi ada yang mengatakan sebagainya itu kayak kalau diminum itu kayak kurang cocok gitu lah ya. Karena kan memang mereka itu biasanya kan minum air hujan gitu kan, nampung gitu. Dan karena ada karhut lah ini, jadi mereka ngebor gitu untuk yang dibuat minum, masak nasi gitu. Kalau soal mandi kan ya aman-aman aja sih.
1: Aman-aman gitu. Aja sih sebenarnya. Atau mungkin belum kerasa aja sih. Oke, kalau menurut Bang Mubarok, apa yang ngebuat orang itu tuh ada yang mungkin kurang rasa manusiawinya untuk membantu sesama Bang? Entah mungkin ya kita ngelihat orang ada kecelakaan di jalan gitu kan, tapi kan gak semua orang langsung tiba-tiba pengen ngebantu. Apa sih yang nge-trigger orang untuk gak mau membantu sesama manusia Bang?
0: Mungkin yang pertama Bang, tidak memiliki rasa peka
1: kepada
0: lingkungan yang ada di sekitar. Karena kan kalau kita gak peka terhadap lingkungan sekitar, kita gak akan mungkin diri kita ini ingin membantu gitu Bang. Karena kan sifat dari makhluk hidup ini kan peka terhadap rangsangan gitu.
1: Betul.
0: Nanti kalau kita sebagai manusia ini tidak memiliki rasa peka, rasa empati, rasa peduli kepada mereka, kita kemungkinan besar tidak akan turun untuk bisa membantu kepada mereka lah. Mungkin kalau yang kedua itu karena mereka tidak merasakan lah apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Seandainya sebelumnya mereka merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, contohnya ada yang kecelakaan kan Bang, seperti yang Abang sampaikan tadi. Kalau sebelumnya contoh nauzubillah aja sih Bang kan, mereka pernah kayak merasakan kecelakaan kecil gitu. Ketika dia sedang melakukan perjalanan dan di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang yang sedang mendapatkan insiden gitu kan. Karena dia udah kayak sebelumnya itu merasakan, tahu bagaimana rasanya, pasti dia akan tersentuh hatinya Bang, dan tergerak hatinya untuk membantu. Dan yang ketiga mungkin itu adalah apa sih dampaknya buat saya. Kalau saya membantu dia, apa sih dampaknya? Apakah dia akan memfeedback apa yang saya berikan? Kadang kan kalau orang membantu itu butuh yang namanya imbalan Bang.
1: Iya benar.
0: Butuh feedback gitu. Cinta aja kan butuh feedback Bang.
1: Iya benar.
0: Kalau nggak di feedback kan sakit hati juga kan.
1: Benar.
0: Oke, yang pertama tidak memiliki rasa peka, yang kedua tadi tidak penting atau tidak akan dapat imbalan.
1: Rasa, ya empati gitu.
0: Empati gitu. Yang ketiga, dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut gitu.
1: Oke, luar biasa sih. Tapi menurut Bang Mubarok sendiri, seberapa penting kita menanamkan niat untuk harus selalu membantu orang dengan niat yang mulia Bang?
0: Sangat penting sih Bang bagi saya ya. Tapi kita kan tidak tahu juga bagi orang lain. Apalagi kan kita hidup di dunia ini kan sebagai makhluk sosial ya Bang. Karena kan kita pasti butuh kepada makhluk yang lain, karena kita makhluk sosial. Jika dari kitanya tidak pernah memiliki niat untuk membantu, niat untuk peduli gitu, bagaimana kayak orang lain tuh bisa peduli kepada kita gitu itu. Karena kan ya seperti saya sampaikan tadi, di hidup ini kayaknya perlu yang adanya namanya feedback gitu, Bang. Yeah. Saling menguntungkan gitu, simbiosis mutualisme gitu. Karena kalau kita memang tidak memulai, orang lain juga tidak akan ikut terjun ke hal tersebut gitu.
1: Oke. Okay. Kadang kan yang kita tahu ya rambut manusia boleh sama hitam, hati enggak ada yang tahu gitu, Bang kan. Gimana tanggapan Abang tentang orang-orang yang selalu menjudge ketika ada orang yang berbuat baik gitu? Kadang, wah orang ini ngapa sih kayak minta puji benar nih, apa-apa ditolong, ini kayaknya cari muka. Nah, tanggapan Bang Mubarok dengan orang-orang yang berpendapat seperti itu gimana tuh, Bang?
0: Ya kayak gimana ya, kayak kesal aja gitulah ya, Bang. Udahlah dia gak ikut membantu, gak ikut peduli, gak ikut berkontribusi ke hal tersebut, malah mencaci, menjudge, menghakimi orang yang membantu. Kayak analoginya tuh gini, Bang. Ada yang orang salat subuh tapi kesiangan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi di-judge sama orang yang tidak salat subuh, Bang. Itu kan kayak malah kan lebih baik yang salat subuh tapi kesiangan daripada yang enggak salat subuh sama sekali. Sama juga kayak orang yang udahlah gak kebantu, gak peduli, gak memiliki rasa empati kepada orang lain. Malah orang yang niat untuk membantu, walaupun bantuannya sangat kecil, malah dihakimi. Dan kalau bisa ya, semoga kita tidak memiliki rasa dan perilaku seperti itulah ya, Bang.
1: Cara kita menanggapi orang-orang yang mungkin punya perilaku seperti itu, gimana sih, Bang, sebenarnya? Kalau menurut dari Bang Mubarok lah,
0: kalau semuanya saya membantu orang lagi gitu ya, bantuan saya sederhana, tapi masih ada orang lain, contohnya ada orang kaya bisa membantu tapi gak mau membantu, sedangkan saya semuanya sederhana tapi tetap membantu semampu saya. Nah, dia langsung menjudge saya, apa sih bantuannya sederhana, sosokan mau gak bantu, sosokan mau jadi pahlawan gitu kan. Ya mungkin respon saya, hal kecil yang kita berikan tapi bisa sedikit membantu ke mereka itu lebih baik daripada hal besar yang tidak pernah kita berikan gitu.
1: Okay.
0: Dan mungkin respon kedua ya acuh tak acuh sih, Bang.
1: Acuh tak acuh
0: ya,
1: pasti
0: sih,
1: ya.
0: Impactnya ke kita kan gak ada dampaknya juga sih kan.
1: Kalau emang udah netizen ngomong apa, orang berpendapat buruk, ya udah bodo amat gitu sebenarnya.
0: Kalau kita ladenin kan pasti akan makin panjang.
1: Iya gitu. Benar-benar. Ya mempersingkat untuk orang-orang yang suka bikin drama sih kayaknya.
0: Iya betul. Bodoh amat lah.
1: Bodoh amat lah gitu.
0: Masa bodoh.
1: Tapi Bang Mubarok pernah gak sih ngajak teman-teman atau teman tongkrongan, teman kampus, keluarga gitu kan, untuk melakukan sesuatu hal yang sepele tapi dampaknya besar gitu? Pernah gak sih ngajak-ngajak teman gitu?
0: Pernah sih, Bang.
1: Apa tapi, tuh contohnya tuh?
0: Contohnya kayak yuk kita, contoh sederhananya ini kan gini, Bang. Saya ambil contoh teman saya sakit gitu lah ya, Bang. Yuk kita datang jenguk mereka. Tapi ada teman-teman saya itu yang merespon, apa sih mau jenguk? Kadang pas saya sakit aja mereka gak ada inisiatif untuk jenguk gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mereka tuh pasti mengharapkan impact gitu, Bang. Tapi kan kita berbuat baik ini tentunya jangan selalu diniatkan harus dapat hasil juga gitu. Kita niatkan ya untuk berbuat baik orang lain gitu.
1: Oke.
0: Okay. Supaya keberadaan kita ini kan bisa bermanfaat kepada orang lain juga gitu kan. Seperti yang biasa kita dengar, by goodness and for whom inna, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada manusia yang lain.
1: Oke, okay, catat tuh teman berdua. Itu yang sebenarnya poin-poin penting dari tujuan yang mulia, niat sederhana. Nah, kalau tadi awal aku udah tanya niat sederhana seperti apa, kalau menurut versi Abang nih, tujuan yang mulia tuh tujuan yang seperti apa sebenarnya?
0: Tujuan yang mulia itu adalah tujuan yang bisa membuat orang lain itu kayak merasa keberadaan kita itu tidak hanya sekedar hadir tapi juga bisa memberikan manfaat bagi mereka gitu, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita sebagai manusia ini tidak hanya menjadi teman di dalam hidup tapi juga bisa menjadi penolong bagi mereka gitu.
1: Itu tujuan yang mulia menurut Bang Mubarok.
0: Iya, versi kita. Saya lah gitu ya.
1: Versi Bang Mubarok. Teman-teman juga boleh untuk gabung barengan kita di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Silakan, tujuan mulia menurut versi teman-teman yang dengarkan di malam hari ini seperti apa, dan nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita di segmen ketiga. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 barengan Bang Mubarok sampai di jam 9 malam nanti. Kita udah ngobrol panjang di segmen kedua tentang niat sederhana, tujuan yang mulia seperti apa gitu kan. Aku pengen tanya sama Bang Mubarok, ada gak sih pengalaman yang nolong orang dan sampai detik ini tuh menjadi hal yang sangat berkesan di abang dan juga di orang itu gitu?
1: Menolong orang ya Bang? Kayak ada sih satu kayak pengalaman nolong orang lain gitu lah ya Bang. Kayak apa ya, ada waktu itu teman saya yang kayak dia ini kesulitan dalam segi ekonomi gitu. Dia kesulitan dalam segi ekonomi, dia punya keinginan untuk ikut suatu perlombaan gitu Bang. Dan ini merupakan satu impian dia dari jauh-jauh hari. Dia udah kayak latihan udah beberapa bulan gitu, effortnya udah sangat luar biasa lah gitu Bang. Tapi di tengah perjalanan dia ini kayak dapat musibah gitu Bang. Orang tuanya ini ada masalah lah gitu yang membuat perekonomiannya ini kayak sedikit terganggu gitu. Jadi dengan masalah keluarganya itu bisa membuat dia ini gagal untuk ikut lomba tersebut, ikut kompetisi tersebut. Jadi ya saya dengan kemampuan yang saya punya gitu, dengan kapasitas yang saya punya, saya bantu teman itu. Dan sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang gitu dan tetap selalu melekat di pikiran gitu. Saya bisa membantu teman saya yang memiliki impian yang tinggi untuk ikut satu kompetisi. Dan yang lebih mengesankan lagi itu dia mampu memperoleh suatu gelar gitu Bang. Dan itu membuat saya sangat terkesan gitu.
0: Apa yang nge-trigger Bang Mubarok untuk wah kayaknya aku harus bantu teman aku nih?
1: Karena effortnya yang sangat luar biasa Bang. Dan melihat kondisi keluarganya yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja, tapi dia ini kayak ingin mengubah wajah dari keluarganya ini. Karena dia ini termasuk anak yang diharapkan dari keluarga tersebut.
0: Harapan orang tua ya.
1: Gitu. Jadi itu menjadi kayak motivasi ke saya supaya saya bisa membantu teman saya ini supaya bisa mencapai impiannya walaupun dengan keadaannya yang sangat terbatas gitu.
0: Luar biasa sih, aku salut sama orang-orang yang memang punya rasa manusiawi luar biasa. Dan bahkan kalau di 2 hari yang lalu tuh di sini di RRI, karena sebentar lagi bakalan hari radio tuh, ada donor darah. Jadi kemarin aku turun ke bawah ngelihat teman-teman komunitas ojek online, udah orang-orang tua lah bisa disebut gitu kan, yang masih emang punya rasa empati, rasa manusiawi yang tinggi, mereka mendonorkan darahnya tanpa ada paksaan sedikit pun gitu kan. Dan itu membuat aku salut, oh ternyata orang tuh masih tinggi ya rasa manusiawinya gitu. Tapi dari Bang Mubarok sendiri, ada gak sih tips agar kita tuh bisa menimbulkan rasa atau punya rasa manusiawi yang sangat tinggi?
1: Ya, yang pertama sih kita harus bisa memiliki rasa peka terhadap lingkungan sih Bang. Karena kalau kita sudah memiliki rasa peka terhadap lingkungan, rasa manusiawi yang ada pada diri kita ini pasti akan timbul gitu Bang. Dan kita pasti akan memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Hal kecil apapun itulah ya, ketika semuanya mereka membutuhkan pertolongan, sekecil apapun, ketika kita memiliki rasa peka, kita pasti akan merasa tersentuh untuk membantu gitu. Jadi mungkin kita harus memiliki rasa peka lah terhadap mereka. Yang kedua mungkin ya kita kayak tadi sih, kita harus bisa merasakan lah apa yang mereka rasakan gitu. Karena ketika kita sudah bisa merasakan apa yang mereka rasakan, rasa empati kita pun pasti akan lebih besar gitu. Karena kita sudah tahu kalau kondisi seperti ini seperti apa gitu, sulitnya seperti apa, kita sudah tahu. Jadi rasa empati kita otomatis sangat besar, dan rasa kita ingin pedulinya itu juga sangat besar juga Bang.
0: Keren, luar biasa, luar biasa. Terakhir Bang, pesan-pesan untuk orang yang mungkin ini udah tidak ada rasa manusiawinya, kayak habis bakar lahan orang pergi gitu kan. Silakan Bang.
1: Untuk orang-orang yang mungkin bukan tidak memiliki rasa manusiawi lah ya, mungkin belum tumbuh dari dalam dirinya. Tadi studi kasusnya adalah orang-orang yang sengaja membakar
0: lahan. Misalnya
1: kalau memang hal tersebut dilakukan untuk pribadi mereka sendiri, semuanya mereka membakar lahan untuk membangun atau menanam suatu tanaman gitu kan. Apakah mereka ini tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti mereka akan merasakan lah apa yang dirasakan oleh mereka yang terdampak gitu kan. Contoh lainnya itu kan kayak berita yang pernah viral beberapa yang lalu terkait kabel PLN bang, yang dicuri orang lain, dan dampaknya dirasakan oleh semua orang, bahkan di daerah saya itu bang hampir satu hari bang,
0: hampir satu hari
1: itu gak hidup bang, mati lampu.
0: Dan
1: saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh satu daerah di Sungai Ambawang itu, gak bisa main HP karena HP lobet kan, gak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin bagi mereka yang ingin memiliki acara, kemudian juga kan ada maulid di sana bang, sedikit terganggu acara tidak bisa berjalan dengan efektif. Ya kalau ingin melakukan sesuatu, tolonglah dipikir-pikir kembali gitu. Kan kita itu harus didasarkan berpikir dulu sebelum bertindak. Gitu. Apakah yang akan kita lakukan ini bisa memberikan dampak buruk atau tidak gitu? Kalau memang bisa memberikan dampak buruk, ya silakan dilakukan gitu. Tapi kalau memang memberikan dampak buruk, ya jangan dilakukan gitu.
0: Oke, thank you Bang Mubarok. Ini benar-benar pesannya jujur main sih nyampe sini. Oke Bang Mubarok, thank you udah ngeluangkan waktunya di malam hari ini. Buat teman-teman Pro 2 mungkin yang kelewatan dengan obrolan kita di malam hari ini, bisa kamu tonton ulang di channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan juga kapanpun. Sekali lagi, terima kasih buat Abang yang udah hadir untuk ngobrol-ngobrol barengan kita di ronda kali ini. Kuliahnya cepat kelar, sehat-sehat terus pokoknya. Jangan lupa pakai masker sih bang kalau keluar, lagi jauh gitu kan. Oke, nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih, bang.
1: Sama bang.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Pro2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ada Good Morning Everyone dengan Tunggu Aku di malam hari ini. Satu lagu yang bercerita tentang kekasih yang memang benar-benar memperjuangkan cintanya, yang sedang LDR dan berjanji akan menjumpainya ketika sedang ada cuti ataupun libur nih. Romantis jujur, main sih GME main, dia main. Buat teman-teman mungkin yang sedang berada di situasi LDR, tetap semangat. Dan rasa kepercayaan itu adalah salah satu hal yang paling penting ketika kita sedang berada di fase-fase LDR. Sulit udah pasti, kepercayaan tuh memang harus dibangun dari hati kita dan harus punya komitmen yang kuat ketika kita terkendala dengan yang namanya jarak gitu kan. Ya, mudah-mudahan janji yang selama ini sudah diutarakan melalui chat, telepon, atau mungkin beberapa kali pertemuan tidak hanya jadi janji belaka. Jadi di malam hari ini aku pengen ngobrol seputar apa ya, seputar janji-janji orang ketika LDR atau pengalaman-pengalaman tentang hubungan yang LDR gitu. Buat kamu yang relate dengan cerita kita di malam hari ini, boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Aku puterin dulu beberapa lagu-lagu yang menurut aku ini romantis banget sih. Ada salah satu band dari Pontianak namanya Side Pony yang baru saja di bulan Agustus lalu merilis single terbaru mereka yang berjudul September. Setelah waktu panjang yang mereka laluin, sudah hampir satu dekade tidak berkumpul kembali personil-personil dari Side Pony, dan ketika ada waktu, nah mereka bikin ini nih, bikin satu single yang menurut aku ini lagunya cocok ketika fase-fase kamu memang yang sudah melangkah ke arah-arah yang serius gitu, yang bentar lagi bakalan melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan tetap jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warohmah. Ini dia, langsung aja ada Side Pony dengan September.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Di jam 21:29, teman Pro 2 masih barengan Opal di malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan buat kamu yang pengen bergabung via telepon, langsung aja ke 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Udah deh yang bergabung barengan kita di malam hari ini. Ada dari Akbar nih ya. Assalamualaikum Bang, mau request lagu Noah seperti kemarin. Salamnya buat Fatih dan Aisyah yang lagi ngupas bawang. Buat abang yang bacakan, terima kasih banyak. Siap, nanti kita bakal puterin lagu yang udah di request sama Akbar dari Ayani 2 nih. Thank you Akbar yang udah bergabung di malam hari ini barengan kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Nah, kalau tadi aku udah spill-spill sedikit, kita bakal ngobrolin hal apa di malam hari ini. Arti memaafkan yang sesungguhnya di dalam hubungan gitu. Buat kamu yang masih melek, masih scrolling, atau mungkin lagi diam sambil dengerin lagu-lagu favorit, malam hari ini kita bakal ngobrol soal satu kata yang gampang banget diucapkan tapi kadang susah banget untuk dilakukan, yaitu maaf. Bukan soal siapa yang salah dan juga siapa yang benar, tapi soal setelah seseorang menyakiti kita, sebenarnya apa sih arti memaafkan sesungguhnya? Karena ternyata bilang aku maafin kamu itu benar-benar memaafkan dan mudah gitu kan. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Mungkin bagi sebagian orang maaf itu gampang diucapkan tapi sulit untuk diterima. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak punya masalah sama pasangan kamu dan ketika si salah satunya melakukan kesalahan dan meminta maaf, iya kamu langsung maafin, tapi ada perasaan di dalam hati yang mungkin sulit banget untuk kita lepaskan gitu. Rasa dongkol, rasa gedek, atau mungkin suasananya aja nih yang belum tenang gitu. Itu yang sering terjadi di setiap hubungan, pasti pernah ada lah, rasakanlah hal-hal seperti itu gitu. Dan maaf tuh bukan cuman sekedar kata gitu. Kadang kita mengira memaafkan itu cukup dengan bilang ya udah aku maafin deh gitu. Padahal hati belum selesai. Itu yang aku bilang tadi, perasaan dongkol gitu. Masih kepikiran, masih kecewa, masih ada rasa gak percaya. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Memaafkan bukan tombol yang sekali ditekan langsung menghapus semua rasa sakit. Sometimes healing takes time nih. Jadi kalau kamu belum benar bisa memaafkan hari ini, bukan berarti kamu tuh adalah orang jahat gitu. Mungkin kamu perlu waktu untuk menenangkan diri, menenangkan perasaan kamu. Karena memaafkan orang lain itu juga benar-benar butuh waktu nih. Nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita di malam hari ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

bareng Nopal sampai jam 11 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Balik lagi ke topik obrolan kita di malam hari ini. Memaafkan tuh cuman apa ya, sebagai kalimat penenang atau emang benar-benar hal yang harus kita tanamkan dari dalam hati. Memaafkan bukan sekedar membenarkan. Ini yang sering kali ketukar nih. Memaafkan seseorang bukan berarti kamu bilang apa yang kamu lakukan itu benar. Enggak gitu. Kamu tetap boleh mengakui bahwa apa yang dilakukan seseorang memang menyakitkan. Kamu boleh kecewa, kamu boleh sedih, kamu boleh sakit hati. Kamu boleh bilang aku terluka karena perlakuan kamu. Memaafkan bukan mengubah kesalahan menjadi sesuatu yang benar. Memaafkan adalah memilih untuk gak terus-terusan membiarkan kesalahan itu menguasai hidup kamu. Sulit sih memang kalau untuk memaafkan kesalahan orang yang berulang-ulang yang dia lakukan kepada kamu, apalagi dalam sebuah hubungan gitu ya. Buat kamu orang-orang yang selalu memaafkan dunia perselingkuhan, itu jujur aku agak-agak aneh gitu ya. Kamu emang benar-benar orang tulus atau orang bodoh gitu ya. Dan dalam hubungan semua orang bisa salah. Hubungan itu isinya dua manusia, dan manusia ya bisa salah. Kadang ada yang salah ngomong, kadang ada yang salah bersikap, kadang ada yang terlalu egois, kadang ada yang baru sadar setelah semuanya terjadi. Makanya hubungan yang sehat bukan hubungan yang gak pernah punya masalah, tapi hubungan yang selalu punya ruang untuk bilang, mengakui suatu kesalahan yang mungkin udah dilakuin, dan yang lebih penting, kita tuh berusaha untuk memperbaikinya. Bukan untuk membenarkan siapa yang paling benar, siapa yang paling salah gitu teman berdua. Ya buat kamu mungkin yang sampai detik ini masih sering mencari kebenaran tentang kesalahan-kesalahan atau ya cekcok yang terjadi di hubungan kamu, mending kamu agak kurang-kurangin sebelum hubungan kamu tuh semakin toksik. Itu sih yang pengen aku sampaikan di malam hari ini. Dan buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, atau mungkin bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Bareng Nopal sampai di jam 11 nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Selanjutnya, minta maaf versus berubah. Ada satu hal yang penting banget. Permintaan maaf tanpa perubahan lama-lama cuma terdengar seperti kata-kata pengulangan atau kata-kata penenang gitu. Maaf ya, besok diulangin lagi. Maaf ya, minggu depan kejadian lagi. Kalau begitu, yang kita dengar bukan lagi permintaan maaf, tapi ya pola komunikasi yang selalu berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Jadi di dalam hubungan, jangan cuma lihat seberapa sering seseorang bilang maaf kepada kita, tapi lihat juga apakah setelah meminta maaf dia benar-benar berusaha berubah untuk memperbaiki kesalahannya atau tetap mengulang pola yang sama. Kamu boleh butuh waktu. Kalau seseorang menyakiti kamu lalu meminta maaf, kamu gak langsung jawab, ya itu no problem gitu kan, tidak masalah. Itu kamu punya hak untuk menenangkan diri kamu. Ya udah, aku maafin. Kamu boleh bilang, ya aku butuh waktu dulu untuk mencerna semuanya, untuk merasakan apa yang sedang terjadi sekarang. Atau mungkin kamu emang butuh waktu untuk me time dulu. Proses rasa kecewaan itu gak punya deadline. Kalau menurut aku ya, gak tahu menurut teman Pro 2 di malam hari ini yang mendengarkan, ada orang-orang yang bisa pulih dalam beberapa hari, ada yang butuh berbulan-bulan, dan itu bukan sebuah perlombaan. Siapa yang paling cepat sembuh dari rasa sakit hati itu bukan sebuah perlombaan. Memaafkan diri sendiri. Kadang orang yang paling sulit kita maafkan itu justru diri kita sendiri gitu. Kenapa ya dulu aku milih bertahan sama orang yang selalu nyakitin aku gitu? Kenapa aku jadi percaya lagi sama orang yang udah berkali-kali ngebohongin aku? Kenapa aku gak pergi dari awal? Dan pertanyaan ini selalu berulang-ulang menyerang psikolog kita tuh. Ini yang sering bikin kita overthinking di dalam hubungan kita. Apalagi buat hubungan yang emang udah lama banget. Udah yang hampir kayak cicilan KPR rumah gitu. Ya udah pelan-pelan. Kamu ngambil keputusan berdasarkan informasi dan perasaan yang kamu rasain saat itu. Jangan menghukum versi diri kamu yang dulu hanya karena sekarang kamu udah tahu lebih banyak dan bisa apa ya, bisa membuat perasaan kamu jadi lebih tenang, jadi lebih lega, dan bisa berpikir jauh lebih optimal sebelum kamu menerima kembali pernyataan maaf yang orang itu lontarkan. Memaafkan bukan berarti kembali. Ini juga penting banget sebenarnya. Di dalam sebuah hubungan, memaafkan tuh bukan suatu hal yang bisa ngebuat kamu untuk mengulang siklus yang sama. Ini penting, dan kamu bisa memaafkan seseorang tanpa harus kembali menjalin hubungan dengannya. Kamu bisa bilang,
aku udah gak marah kok sama kamu, aku udah maafin semua kok kesalahan kamu, dan bahkan aku coba melupakan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan kepada aku gitu. Tapi sekaligus aku juga gak ingin hubungan kita kembali seperti dulu, ya mungkin kita bisa jadi teman, ya sekedar teman aja, say hi gitu kalau ketemu di luar. Apalagi kalau kamu punya pasangan yang mungkin notabene dulu ya, dulu pernah melakukan yang namanya selingkuh gitu. Kamu pernah diselingkuhkan, atau mungkin kamu pernah jadi korban micro cheatingnya. Otomatis di dalam hati kamu tuh merasakan suatu hal yang benar-benar bikin kamu kecewa gitu. Dan itu bakal ngerusak mental kamu sih kalau kamu memang ya masih menerimanya kembali. Sebenarnya tidak masalah kalau kamu emang bisa menerimanya kembali, memaafkan dengan sepenuh hati. Tapi dengan catatan, ketika hal itu kembali lagi terulang, apakah kamu benar-benar bisa memaafkan diri kamu sendiri dengan kamu menerima kesalahan-kesalahan orang yang emang benar-benar bikin kamu sakit hati? Jujur, itu sulit sih teman berdua. Batasan tetap harus diperlukan. Memaafkan bukan berarti kamu harus membiarkan seseorang melakukan hal yang sama berkali-kali. Again and again, ini lagi yang aku tekankan buat kamu yang mungkin lagi di fase-fase overthinking gitu. Kalau kamu udah memaafkan bukan berarti boundaries harus hilang gitu. Harus hilang dari kehidupan orang, harus hilang dari kehidupan yang sedang kamu jalanin. Justru kadang setelah memaafkan kamu jadi lebih tahu mana yang boleh, mana yang gak boleh, mana yang harus dibicarakan, dan mana yang tidak harus kita toleransi kembali. Karena memaafkan tanpa batasan bisa bikin kita kembali ke luka yang sama, bahkan bisa jauh lebih dalam. Ya gak masalah sih sebenarnya kalau kita butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk nenangin diri dulu gitu kan. Ya kayak lagu Noah yang satu ini, requestan dari Bang Akbar, Sendiri Lagi.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
1: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola. Dan waktuku habis banyak di lapangan, sampai kulitku paling gelap di sekolah.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
1: Jika kamu benar-benar

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Di jam 22 lewat 41 menit masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ketika kamu masih sayang, ini bagian yang paling complicated. Kadang kita masih sayang sama orang yang sudah menyakiti kita berkali-kali, dan dua hal itu bisa muncul bersamaan. Kamu bisa kecewa tapi masih sayang, kamu bisa marah tapi masih peduli banget. Perasaan memang gak selalu sederhana logika gitu ya. Tapi rasa sayang bukan alasan untuk mengabadikan rasa sakit yang terus terjadi. Jangan paksa diri untuk baik-baik saja. Ada budaya yang kadang membuat kita harus merasa cepat-cepat baik. Udah lupain aja, jangan dipikirin, maafin aja. Padahal gak semua luka harus langsung selesai di hari itu juga. Kamu boleh mengakui kalau kamu tuh masih merasakan rasa sakit hati. Dan itu bukan salah satu kelemahan gitu. Mengakui rasa sakit itu justru bisa menjadi bagian dari proses untuk melepaskan rasa sakit tersebut. Memaafkan untuk siapa gitu kan? Pertanyaannya sekarang, kamu memaafkan untuk siapa? Untuk dia atau untuk diri kamu sendiri? Kadang orang yang menyakiti kita bahkan gak sadar seberapa lama luka itu tinggal di dalam diri kita. Sementara kita terus membawa semuanya, jadi mungkin suatu hari nanti kamu memilih memaafkan bukan karena dia pantas untuk mendapatkannya, tapi karena kamu pantas untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidup kamu. Bukan melupakan ya teman Pro 2, memaafkan juga bukan berarti lupa. Kamu tetap boleh mengingat kejadian itu, bedanya dulu ketika mengingatnya mungkin kamu langsung tenggelam di dalam emosi. Suatu hari nanti kamu bisa mengingatnya tanpa kembali hancur karena hal-hal yang mungkin dulu pernah terjadi gitu. Bukan karena kejadian itu gak penting, bukan, tapi karena kejadian itu udah gak punya kendali besar dulu atas diri kamu yang sekarang. Jadi ya menurut aku, kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang menyebabkan kamu sakit hati di masa-masa lampau itu bisa kamu jadikan pelajaran, dan ya pasti gak bakal lupa dengan rasa yang benar-benar sakit. Waktu kamu untuk pulih bukan waktu yang sebentar. Itu adalah suatu pelajaran yang ya bisa kamu nikmatin gitu. Rasanya tuh apa ya, berulang-ulang mendapatkan rasa sakit bukan hal yang mudah. Butuh waktu, butuh proses, butuh ketenangan. Dan ketika kamu udah pulih dari hal-hal tersebut, ya artinya kamu harus melanjutkan hidup dengan sesuatu hal yang baru gitu kan. Entah kamu mengejar cita-cita kamu yang mungkin dulu terkubur, kamu yang punya waktu lebih banyak untuk berolahraga misalnya, bisa mengurangi overthinking kamu lah di setiap malam, dan tidak harus memikirkan kesalahan-kesalahan yang dulu mungkin orang pernah lakukan ke kamu. Hubungan yang sehat dalam hubungan yang sehat bukan akhir dari segalanya. Aku tekankan sekali lagi ya, bukan akhir dari segalanya. Ada komunikasi, ada tanggung jawab, ada usaha memperbaiki, dan ada perubahan pastinya. Karena hubungan gak bisa hidup cuman dari kalimat aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku cuman punya kamu satu-satunya di dalam hidup aku. Bukan. Cinta juga membutuhkan rasa aman, rasa hormat, dan rasa kemauan untuk belajar dari kesalahan di masa lampau. Jangan gunakan kata maaf sebagai senjata kamu di dalam hubungan, jangan ya. Ada orang yang menggunakan kata maaf sebagai cara untuk menghindari konsekuensi salah. Maaf bukan berarti kamu semua konsekuensi otomatis hilang aja. Kalau kepercayaan rusak, mungkin butuh waktu untuk membangunnya kembali. Kalau seseorang terluka, mungkin dia membutuhkan jarak. Dan kalau hubungan akhirnya berubah, itu juga sesuatu yang harus diterima. Karena meminta maaf, bukan berarti kita berhak menentukan bagaimana orang lain harus pulih. Buat orang-orang yang pernah menyakiti, kalau malam hari ini kamu adalah orang yang pernah menyakiti hati seseorang, jangan cuma bilang maaf. Coba kamu tanyakan apa yang bisa kamu lakukan supaya kesalahan ini nggak kamu ulangin lagi. Karena permintaan maaf paling kuat bukan selalu hal yang bisa kamu ulang-ulang secara terus-menerus dalam siklus hidup kamu. Dan bukan selalu hal yang paling panjang kamu rasakan, tapi juga dibuktikan dengan tanggung jawab teman Pro 2. Nanti Nobal bakal balik lagi ke ruang dengar kamu, so stay tune terus di Pro 2 Pontian, teman terbaik kamu.

jam 23:05 teman Pro 2. Lagu terakhir ada Manjakani dengan Iya yang nemenin ruang dengar kamu di malam hari ini dengan topik jaga malam, jangan galau malam-malam, tentang permintaan maaf gitu. Jadi arti memaafkan yang sesungguhnya mungkin bukan soal menghapus kesalahan seseorang, bukan juga soal pura-pura gak pernah terjadi apa-apa. Memaafkan adalah ketika kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk terus membawa luka itu kemana-mana. Kamu mengakui bahwa kamu pernah disakitin, kamu mengambil pelajarannya, kamu menjaga batasan kamu, dan kemudian kamu memilih untuk melanjutkan hidup. Karena pada akhirnya, memaafkan bukan selalu hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Maafkan adalah hadiah yang kita kasih kepada diri kita sendiri. Dan selamat malam, semoga malam ini apapun yang masih berat di kepala kamu, sedikit demi sedikit bisa menemukan tempat untuk beristirahat. Bukan karena semuanya udah selesai, tapi karena kamu mulai percaya kamu akan baik-baik saja. Kalau kayak gitu, Nopal pamit dari ruang dengar kamu. Stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Roro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi di gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami, sekali udara tetap di udara dan sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pradua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

Bajor. Baiklah teman Pro 2 dan selamat pagi. Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Faisal Anwar di pagi hari ini. Hari Jumat ya teman Pro 2, tanggal 4 September 2026. So good to be back right here teman Pro 2. Luar biasa ya, aku pengen ngucapin dulu selamat pagi buat kamu yang lagi bersiap untuk menjalani aktivitas di minggu ini ya teman Pro 2. Besok udah weekend, jadi kita bakalan seneng-seneng besok. Tapi sebelumnya kita tuntasin aja dulu hari Jumat. Gimana teman Pro 2 minggu ini? Kayaknya minggu itu minggu pertama ya di bulan September. Coba aku cek dulu. Betul, minggu ini adalah minggu pertama di bulan September. Dan tahun 2026 tinggal sisa September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi teman Pro 2 ya. Semoga baik-baik aja, terus juga Pontianak dan juga Kalimantan Barat lebih luas gitu ya teman Pro 2, bisa segera pulih ya kan cuy. Anyway, kita bakalan ngobrol atau seru-seruan di pagi hari ini dengan beberapa program acara teman Pro 2. Sebenarnya cuma dua sih, tapi agak panjang gitu ya waktunya. Nanti di jam 9 bakalan ada tos serba, topik serba ada. Tapi sebelum jam 9, aka dari jam 6 sampai jam 8 lah ya, sampai jam 9, itu kita bakalan ada baper bangun pagi energy ready. Tapi sebelum kita ngobrol banyak hal, kita bakalan awalin dulu dengan info Pro 2 ya teman Pro 2. Tapi setelah lagu berikut ini dari Isyara Sarasvati, kau adalah, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

hubungan terasa nyaman, teman pro 2, bukan karena kita menemukan orang yang sempurna, tapi karena kita menemukan orang yang bisa menerima kita apa adanya. Sedap. Kayak yang dibawa atau yang diucapin atau yang dinyanyikan sama Isyana Saraswati bareng Tayib Putra lewat lagu Kau Adalah yang baru aja tadi kita dengerin, teman pro 2 ya. Lagu yang dirilis tahun 2015 ini ngomongin soal rasa percaya, rasa tenang dan cinta gak menuntut kita buat jadi orang.

0: gitu ya teman Pro 2, info Pro 2. Tapi sebelumnya aku coba pengen ngecek WhatsApp yang udah masuk. Kayak tadi ada Tenny yang udah WhatsApp gitu ya. Assalamualaikum pagi Mr. Anwar. Pagi Mr. Tenny. Kenapa pakai Mister sih? Berasa jadi orang Belanda aku ya. Alhamdulillah Jumat berkah. Kabur asap agak berkurang walau masih terasa ada. Salam buat Kak Dewi Tanrai, Bang Rizal, Kak Mariam, Nuri, Salsa, Bang Black. Sehat selalu untuk kita semuanya. Amin. Gimana Bang Teddy ini dengerin di radio mobil atau di radio rumah nih kalau boleh tahu? Soalnya aku pengen tahu gitu kan, apakah suara di radio putus-putus atau aman-aman aja gitu kan. Kalau di radio mobil sih seharusnya aman ya teman Pro 2. Tapi memang kita lagi ada beberapa masalah sih sebenarnya di beberapa platform lah ya teman Pro 2. Tapi syukurlah kalau misalnya memang suaranya aman-aman aja, jadi kita bisa seru-seruan tanpa gangguan gitu ya teman Pro 2. Pokoknya buat Bang Tenny dan juga teman Pro 2, jangan lupa hari ini adalah hari apa? Hari Jumat cuy, jangan lupa salat Jumat nanti ya. Oke, kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita akan masuk di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Dengan lagu dari Isyana Saraswati, teman pro 2, ini ada kabar dari Isyana Saraswati yang keren banget. Setelah tampil di sejumlah festival internasional, Isyana Saraswati, teman pro 2, sepanjang 2026 ini bakalan tampil di Lollapalooza India di tahun 2027 atau tahun depan ya. Berlangsung tanggal 23 sampai 24 Januari di Mumbai, Isyana akan satu panggung dengan nama-nama internasional seperti Olivia Dean, cuy, gokil nggak tuh? Ada juga Limp Bizkit, Cat's Eye, dan 5 Seconds of Summer. Ini jadi langkah besar gitu ya buat Isyana yang mau ngebawa musik Indonesia ke panggung global. Dari Hollywood, teman-teman dua, kabar soal Jacob Batalon ternyata bukan pernikahan yang dibatalkan gitu ya. Ini aktor pemeran Ned Leeds di film Spider-Man ya, temennya Tom Holland gitu ya, teman-teman dua, justru menggelar perayaan pernikahan selama 3 hari. 3 hari bersama dengan istrinya gitu ya, Veronica Leahoff di Prancis. 25 sampai 27 Agustus kemarin ya, teman-teman dua. Keduanya sebelumnya sudah melakukan pernikahan secara private di courthouse, lalu mengadakan perayaan bersama keluarga dan teman dekat di kawasan Provence. Beberapa rekan mainnya di Spider-Man termasuk Tom Holland dan juga Zendaya juga hadir. So it was a second celebration, not a cancellation. Alright, kita sampai di info terakhir, teman-teman dua, Ariana Grande ya, yang sering aku putar lagu-lagunya gitu ya di Pro 2 Pontianak, ini sempat bikin fans khawatir saat terlihat berjalan pincang dan

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Pagi-pagi teman Pro 2 nyetir mobil gitu emang punya kenikmatan sendiri. Jalanan mulai rame gitu kan, terus juga matahari pelan-pelan naik sambil dengerin radio. Beuh, sedep. Walaupun sebenarnya gitu ya teman Pro 2, apapun aktivitas yang kita lakukan sebenarnya akan jadi sangat-sangat enjoyable ketika emang lagi gak ada masalah gitu kan. Duit banyak gitu kan, terus juga bos lagi gak marah-marah gitu kan. Kerjaan selesai, tuntas, mau ngapain juga enak gitu ya. Termasuk nyetir mobil dalam keadaan yang santai, dalam keadaan yang tenang gitu kan. Menikmati suasana di luar mobil gitu ya. Matahari mulai muncul, kabut asap mulai tipis, sambil dengerin musik. Apalagi kalau di cup holder mobil kamu ada tumbler yang isinya kopi. Ajib. Lengkap sudah paket hari ini teman Pro 2 ya kan. Kopi diseruput, radio juga nyala, playlist jalan, terus tiba-tiba lagu favorit kamu keluar. Yang tadinya ngantuk mendadak jadi melek lagi. Tapi yang paling enak teman Pro 2 dari perjalanan pagi sebenarnya bukan cuma kopinya atau lagunya. Kadang kita cuma butuh teman ngobrol yang bikin perjalanan terasa lebih rame gitu ya. Gak sendirian teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pagi ini lagi di jalan, santai aja, jangan keburu emosi sama macet, sama penyalip-penyalip, seruput kopinya, driving safe, keep your coffee close, and let the radio do the talking. And here we go, the Kid Leroy with All I Want Is You.